0: Na pleksh kuna yuk ta yukta transmission kachapai cha yugunama resanga pakta munuchu ni resangawa nya kajaringaranchi kaitakiwa tuta yang
1: Kangunamanda Resakshimi 88.5 FM.